0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip M-E-S-J-I-D diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA

Sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Lai, abang ke kedai depan landscape ah, beli daging semayam.
1: Eh, Alai dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan beli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah sejak.
1: Alai dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kalinda pusing-pusing kita ni
1: tu. Kalinda pusing-pusing tu, Alai dulu.
0: Abang dulu ni, kalinda keluar parking cari parking
1: lagi. Alai dulu.
2: Jangan, nanti kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kentu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Sokonglah produk tempatan ketani.
4: Assalamualaikum, apa khabar?

Okay, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Semoga Auda dalam keadaan yang baik. Semoga Auda dalam keadaan yang sehat. Kalau sekiranya ada yang dah sehat untuk hari ini, jangan lupa banyakkan minum air, makan ubat dan banyakkan berehat. Kita ni doakan semoga Auda dikurniakan kesembuhan dan kesejahteraan yang berterusan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi untuk panduan kita bersama, azan Isyak untuk malam ini akan berkumandang pada pukul 7.53 malam dan insyaAllah berita akan ke udara pada pukul 8 malam nanti. Dan selepas berita nanti, rakan setugas akan bersama Auda untuk Hai Pelangi. Dan sampai di sini saya harus menemankan Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye-bye.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan berangkat menyaksikan kejohanan polo amal dan menyempurnakan puniaan hadiah-hadiah kejohanan. Juga berangkat paduka-paduka ananda, adinda dan cucunda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Amat Mulia, Pangeran Anak Isteri Anisha Rosna. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong Saibul Mal, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Putera Azimah Nikmatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Zahra Mariam Bolkiah. Berlangsung di Royal Brunei Polo and Riding Club Jerudong, kejohanan dianjurkan oleh Pasukan Polo Brunei dengan kerjasama Persatuan Polo Diraja Brunei dan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Digadong Saibul Mal, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, dan Yang Amat Mulia Pangeran Sangkamara Diraja, Major General Bersara Pangeran Haji Ibnu Basit bin Pangeran Datu Penghulu, Pangeran Haji Apong. Ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menyaksikan persembahan amal Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Dalam peluangan akhir tersebut, pasukan The Perfects diketuai oleh Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin menewaskan pasukan Lucky Hoofs yang disertai oleh Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong Saibul Mal, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dengan kiraan 5.5, 2 dalam 4 cakar. Juga menyertai pasukan The Perfects Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Putera Azimah Nikmatul Bolkiah. Ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah. Pasukan The Perfects muncul juara, naib juara pasukan Lucky Hoofs. Di tempat ketiga pasukan The Unbearables dan di tempat keempat pasukan Flying Feathers. Baginda juga berkenan menggunakan cenderahati kepada para pengadil perlawanan. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, tak berkenan menghantar

tertitah-titah perutusan takziah kepada His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir Negara Qatar, dan kepada His Excellency Sheikh Muhammad bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Qatar, serta kepada ahli-ahli kerabat diraja dan rakyat negara Qatar atas kemangkatan His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Father Amir of the State of Qatar baru-baru ini. Dalam titah-titah perutusan tersebut, Kebawah Dulia Mahamlia menzahirkan ucapan takziah yang amat mendalam kepada His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir Negara Qatar, dan kepada His Excellency Sheikh Muhammad bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Negara Qatar, serta kepada ahli-ahli kerabat diraja dan rakyat negara Qatar. Baginda seterusnya menyatakan di bawah kepimpinan bijaksana His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, negara Qatar telah mencapai kemajuan yang luar biasa dan berjaya memperkukuhkan kedudukannya di peringkat serantau dan antarabangsa. Kemangkatan His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani adalah merupakan satu kilangan besar dan akan sentiasa dikenang sebagai seorang pemimpin terkemuka dan arkitek transformasi moden negara Qatar, di samping dedikasinya berterusan dalam mempertingkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Qatar. Pada mengakhiri titah-titah perutusan berkenaan, Kebawah Dulia Maha Mulia berdoa semoga Allah SWT akan menempatkan roh almarhum His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani dalam golongan orang-orang yang beriman. Sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam yang ke-80 bagi tahun 2026 peringkat daerah Brunei dan Muara, pagi tadi jawatankuasa perayaan daerah Brunei dan Muara menganjurkan majlis kibarkanlah bendera dan pelancaran perarakan kenderaan pacuan empat roda serta pengagihan bendera kecil negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di kawasan letak kereta sebuah hotel di Gadong. Pelancaran perarakan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Jawatan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Danan bin Beguan Pihin Seraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebanyak 80 buah kenderaan pacuan empat roda menyertai perarakan tersebut yang berakhir di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Semangat gotong royong dan tanggungjawab sosial terus diperkasakan menerusi penyerahan rumah bantuan kepada golongan yang memerlukan. Pagi tadi, Awang Abdul Qawi bin Muhammad Tamin menerima rumah bantuan yang diserahkan oleh Acik Prasejo, Pengarah Urusan Syarikat VSL Sistem Brunei Serian Berhad. Projek khidmat masyarakat yang dilaksanakan sejak Februari lalu merupakan kerjasama antara Majlis Perundingan Mukim Ukong dengan syarikat berkenaan dan para sukarelawan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel Alastair bin Bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pemimpin yang melaksanakan amanah dengan adil berlandaskan syariat Islam dan rakyat pula memberikan ketaatan, kerjasama dan sokongan yang bertanggungjawab akan melahirkan suasana harmoni, bersatu padu dan saling mempercayai. Kerana itu akan menghindarkan negara daripada perpecahan, persengketaan dan huru-hara sekaligus mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pembangunan dalam pelbagai bidang. Demikian antara intipati tazkirah yang menyerikan malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-237 sempena semarak Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-80. Bertajuk Ketaatan Kepada Raja Asas Kemakmuran Negara, tazkirah disampaikan oleh Awang Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Juga menyertai jawatankuasa takmir para belia dan jemaah dari Masjid Kampung Bunut, Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Kampung Sungai Akar dan dari beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara serta individu yang mengikuti program berkenan secara maya dari kediaman masing-masing. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam melalui Bahagian Kenegaraan menganjurkan program bicara semarak Hari Keputeraan
sebagai salah satu pengisian sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Program berlangsung pagi tadi di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Program bicara yang mengangkat tema Tak Setia Kepada Raja menampilkan dua orang ahli panel. Program berkenaan bertujuan meningkatkan kefahaman warga pengakap mengenai peranan mereka sebagai generasi pewaris negara yang bertanggungjawab, berdisiplin, berintegriti serta sentiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kenegaraan dalam kehidupan seharian. Sementara itu, dua wakil Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam menyertai bengkel latihan program lencana anti dadah dan anti penyalahgunaan bahan ADALSA 2026. Program 4 hari itu berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Singapura, Republik Singapura. Sepanjang bengkel, para peserta diberikan pendedahan mengenai tujuan dan struktur program lencana ADALSA, kaedah penyampaian kandungan pembelajaran, serta peranan pemimpin pengakap dalam pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah dan bahan dalam kalangan golongan muda. Beberapa kawasan di daerah Blight berkemungkinan mengalami tekanan air rendah esok berikutan kerja-kerja puncian tangki air Perumahan Negara Lorong Tengah Seria. Kerja-kerja puncian akan dilaksanakan bermula pukul 8 pagi dan melibatkan kawasan Perumahan Negara Lorong Tengah Seria dan sekitarnya, Kampung Mumuk A dan B, Kampung Pandan C dan kawasan sekitarnya juga berkemungkinan mengalami tekanan air rendah esok. Gangguan tersebut disebabkan oleh kerja-kerja puncian tangki air Batu 5 yang akan dilaksanakan bermula pukul 8 pagi. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi Talan Darussalam 123. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Doa rakyat terus bergema selagi hidayah membasah bumi. Rahmatilah raja yang kami kasih. Ya Ilahi.
1: 15th July 2026 marks the historic 80th birthday anniversary of His Majesty Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzaddin Wan Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam. A wise monarch leads the nation, a happy people. Together, let us raise our hands in prayer to Allah Subhanahu wa Ta'ala, imploring for His Majesty to be granted continued good health and longevity. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Long live His Majesty.
2: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
3: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Hyrule pernah mengikuti pertandingan Best Nanofo ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Hyrule menjadi juara pada masa itu dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmony tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Hyrule pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Hyrule sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azrul Cyril, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang Hyrule sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun ini.

Perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Hairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda. Tapi ya.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, babah dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @khairulbakri_official. Hai, saya Khairul Bakri. Terima kasih pelangi. Thank you for making me artist of the month.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa

billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berenggan.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan.

Tuhan atau bencana yang dialaminya. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110. Kamu wahai Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Karena kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: Pelangi 24/7.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihir ragha'ib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.